0: kotahenga ula amatimanya mukhla emateka tikweni ga Estados Unidos de America kwalakanyiwa sikulegi kungave kukanguliwa yakatega mbiri a Estátua da Liberdade adropeni ga Nova York amatimu male a Estátua da Liberdade lei itidra kota undaulegi a vana vatiku ga Estados Unidos nitiku ga França vanga vakumana kona ekatigosangula na makulungela akumbela kachi balu lomu msaveni. A Estátua da Liberdade lei ive itzaliwa ikala ye akiwa helembika 1865 he Edward de la Boulayer na akulaha hikona vana vatiku ga Estados Unidos vafanela kukuya vatsama kona vayahleketa hikurula demokrasia hambe ni kukholwa ku amanziku utave uhe uchukwana akuhunza siku ga nyamukha. Estátua ya hombi ngovu leyi ngani kuringana ni 93 wa mametro akulaha ka wona chanamile a xipandzi cha 46 metros chifananisiwa ni Torre Eiffel undhawu na gonawu ga hombi ngovu ka matimu ya tikweni ga França. Amatimu male vatsongwani vanhu vayaku atikweni ga Estados Unidos vauya vatlhela matikweni yabye vanga yangi vaya onhela kusuhani a Estátua leyi ya Liberdade hivulolwaku hi yona nyamukha. Basi mwingiseti amatimu ya nyamukha 3 ka julio manyimalaha hikheleli kala lembe ga 1986 yalakanya akukanguliwa ekati ga umbiri ka Estátua da Liberdade undhawu ga hombi ngovu ka matimu ya Estados Unidos na Estátua leyi yikhandilweku adorobeni ga Nova York. Amatimu lawa makumesaku zvaleswi mwingiseti malongiselo ka utsali nuhengeleti hi mina munywegezi umugizi waku Afulino Antonio Ideraldo Menete ave ka usaseli ga michini.
1: Muzwili matimu ya siku.

ngisi lucide apo nyamhungunya abagasimbi tunye gitonga kugwali tsibura mpuno nya tsinya tre shinya ngimanya julio maganya 2026 mitubi atukasiya ngola kala pafupi nya dzi 12 horas nugunugu ina mulinga mahungu manda tako kutsinza maputu ya antena nasional kuna nzika kumulinga mihungu nyamahungu mana lapha koko yikati nyadzi 12 horas karate kabunyuma kimbelo lyatu ku wa ndalinya gundrenga singende pa nyadzinof kala fupi nyadzi 10 horas amaninga mabulu nyakukhimbaleka sinye ndrima nyakukaraka sinya mahungu nyakukaraha imawekako hikodze kasi kubutsana nyimangisi ba kititsi kafupi nyadzi 10 horas cikhati kyoki nyadzi 10 mahungu hinamaninga kumangu ku kitonga hitonga kasi kulapa kukone ibi hitamaninga siti bisu nyakombarabane bisiti bisu kasi hiresa longolo kunya dzumba kala fupi nyadzi 11 horas 11 mahungu mbata kutsinza maputu ya antena nasional mitumia radio msambiku ikitetsikya inyimbani kirimili tukumenye uwe

kate gino kaminiga mihungu nyamahungu mana la pako kuzi tesoras abuga sinyamahungu yatu nya ikitonga ku kate gyokyo nyazi tesoras ina hebura mahungu ma gania go kayo ki dropana ya nova mambonga distritu ya guvuru ronga kipandu ya inyibane wuni gidi panova tumu nyaku weti ujira si udisela maira na kabu ya silisiru nopan dialogo nasionalo inklusivo kubeta kasi kumana matangu ya kitsungu ya uranga ulikambe hei na ketu sekretani wa stadu kukiamu nya kimbelega tsingizi ipuka manene uguhi angulomba gitsungu kuwa kilondola kamugwade sirengu sa matini kuku ungutsuka kuulondola umaneka na urumba panzi nya nayo utangili uoniliakwasi udwana nyi sipapukisa mapimo omuhi pandungulukia inyumbani ngudiela kumuhungu nyiku engedzele nyawa hevuli vapumburia kusipapukisa mapimo omunya dzinranga nyiwa hivule omuki pandungulu ya inyambane gasi mihungu nyamahungu mana lapako galitsulilila muhuno inyaku kukulingedwa litsiku inyaku bati gasi kuonelela gasi galitsulilila muhuno wasi nyalipandre apunya kukujamo ya mamalanga mbarasi dropanika inyambane ungoneka tsololo woko inyawukimbalaka si nyi kudwana nyi sipepukisa mapimo tsololo woko sikhumbako dzinranga nyikukari nyikuhepuli kuhyemo yali doropa la inyumbani mihungu basi kukhatinyadza dasarasha manatalapa aya nyimambe mahungu

Facebook. Sonra ben de Facebook. Hago simama abo nya mitumia tunya hitonga. Sona ava, sona ava, na sona ava. Mbliyato, mako ganela kubanya ga mama nyingadze, kubanya mpangone, kubanya wali, Stabasi stago sita tangana abu imabuliatu sau kimbela kasi nyumba tago vanisa sabata kasi ku resa mavanyelo mambe nya ubeti kasi uningali pindo nya ubanya karate kisusira wasi pada yima pengi nya mabulia nya kunu mungis angu fanike ni kubela punya kudifoni ina ninga kwa pa telefoni ya tunga kwa tika mungis a bela hapa yima bulia tunga.

0: Sou moçambicana, kunika rizunzu kasika ritiko la Moçambique. Vangi vambi wakona va manega wana wazisi ya kakawara Moçambican kautaka Moçambique ni diru madinya kumburu nye tutomba nye zari nguzu Gertrude, kurandre ya uru ka imizi muhine kwa kuhibu
1: na mtsalisa ku nzimu nya The Beatles nzimu nya English kia Amerika kia Gekali anu joitenta yoyoku
0: Kina kuseka kukio, ikanzumbwa muhunu.

0: Mwingi swa radio Msambiki Lucida uyani garongoroko umwama mwama aba upwa kuma wonelo nyama dota sungetano kuomi nyamwama longoro kuma ou hitago hita apwa mawonelo nyavama mairano kusilise na kuni mwama kusimbisi kati singutuka sigaradza uganela kumwama nyamba kumba enoga nyama ikolo mwama akukhala ubambe nyamayi kulalukamo kubanyisana kungu yelana nikubana kuromo kambe kubula sungatano ku nyamayi ahulu nguziti mwingi sikuwetse matsima nyalongoloko mwama mwama kuweta kupwa mwaonelo kuweta kuninga hulaya gavama sungatano kumabanyelo muhuno apunyalongoloko watu hi emisekiro kubigasi hitabula kuma bulimo moyale mabanga kwa kimbikati guje guje omunyadzingamu kolu mwama ni nyamai vangu bweta kutangela abo nyagwelana ni mabuli ya yahibo takumarasa muhuno hago bweta kuganela sungetano ku upara nyadzapau mwendro gubana guri utangela abunya gobegedzapau dzilidzandrangani gakubana kuromo mwama ni nyamai ndrangani kumani afanekedego hu akhala ni dzapau kidu dzamani dzapau dzifanekedego kutumiswa ndrangani abunya mitumu nyakutsarangani dzapau dzakubweta kukabaniswa kharini kiso esi sibota kubaneka hina kubula kiso muhuno abunya dongoloko watunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyambani mumbe hikunalo kuchengu libara kanga kusasameza lisahula kona lanakome nyungutemba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumia radi Msambiki kukiri mildukome oyo kwadiko akweta kunuye kutaninga yai maonero sungatanu kumabuli yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasa medzi wakona haku wata kubula sungatanu ku maparelo mwenro matumiselo nyadzapau kukupela kiribildu uyani kuyabi maugeru yako muhuno
1: Bino nyuwenge singulosa wide womu apa ngubonga kubingasi na wengine ngelelizene ntama ninga monele yangu sungetano kuwa sino talanganye muhunu kanga ngaganela hapo tabula ku dzapau matumiselo nyadzapau ndrangani
0: Babe Paulino, na maramboni wanuane, na kuyapu maugyeri, kutiketu matikuhane, rusiro mursi nyangavia, kuyapu maugyeri?
2: Huyide wa ingisiti, huyide kirimili dukume, huyide Said Amelia, si nyangavia la sipindile, sido hosama belero, majukumu sipindri kavo, ugumwaro ugumba kubunganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kavo, uguduara, kisi mwasinu guba na hivili na hiromba kudagatanya na farukwani.
2: Lisini.
0: Lisini, matota, haku kweta kuganela sungatanu kutzapau. Kumone riyanu, kumani ule afanekedego hu apara zizapau ar uye pata skwama ya ndrangani gamwama ni nyamai. Babikirimimu.
1: Yudzi sunya nyagule mele ahulu kuhube ni narivatu vavili umamu nyingadze mbarna pa uliri tsa wanyana ya karati umuli ahatua kungati zore nrangani zore mnyatawa kanga nrangani nungu hingu hata tizore kwa mungu hata nyamai ambaru kuhihata mwama nyalisima ava kumatumiselu nyayari nga dzapau tezeriri uyu mwama mwandu nyamai atumisa dzapau unyo anengedzisa mungana waye kumatumiselu nya dzapau ahulu mungana waye akuwona kukui dzapau dzobveredze kubvela ngudzu silisirengwa kukhatsika sifakazi dzapau nginingako isoso sutsuka womukasusukhuta likwaha ahulu vamavali nyako bamidzera basi ambana vadzituka kuti dzapau khadzitumiswa kamukwaya omidzera basi kuko akuthava kukhuvekesa
0: ndrangani
1: abata usima maguvanya uyu warukuye ngona yo musigira yinyira no pone IBV warukuye basta viver kuye nyangavanye edese
0: yeah
1: isa sibota uyu kuvanya basi mama yuyu angutia adegula silingi singa sivanya undrangane akude kwa basi ko eh basta ngivanya yimbya miaka yimiaka yimiaka aho umumali yakutiyeli mbonya kutiyeli azizo kana ko eh aba yomnyu khaji kimbi kemo kwa
0: mashaba kriminal ko hata karimi tizorerwa kona oyo wandrangane apolo aku mwama ni ninya mai kifananiso ukara mubula mwendo ukukedza matima experience yakona nya matumisa nya dzapau ukira karini aba
1: vavili vokava bula vavili vangu dziti dzivanga idzwa kidzo kanga vanga na morar vangu dziti ukavo ava ashikula fanikino ku akhangitsa pa ukoyo hulumamanya ndra wandangane kulione langu kuye afanikidwe kuko akhalangitsa pa dzokhanya mwamwa singo ivangu dzongona vavo vapfumba umulika remwa mokwepa usikoza yoyo engedze munyu usikoza yoyo
0: matomato na engedze kuna
1: engedze upedu ugupi engedze no
0: sungaradze
1: sungaradze soso sapoto poto

0: pauza ndrangani nyakutume dzidza pauza ndrangani kudzilenzera naku nyakutumisa silu sandrangani gambe maji kukukedza muhuno tepi tepiyire vagale vadukuningira dzidza bawo vakadzivawo vakanyitsa bawo maji kukukedza muhuno hingu dzegana yetu kukusengedziana hambara na muru muto aguye yedza lihoro nyukutsaka majeja dzitsa pao vagari vakanerika veneno hambari kumwa maungu dzipara dzikwirika hambari kanyama ikambe dzungukwirika maji eni kuyanga maonero mwama kui afanekedwego guba na kupara uye dzitsa pao vagari nyandranga porque kuye aduyedegwa gimbi ali mamashamba auya kambinyi gava kinyedza pao agora uinyamai dzomo dzitsa pao dzira afanekedwa kuningwa para kutumisa silu sandrangani kandri huya nadzo dzatsavo tavale vale ngadzangu dzitsa pau idzodzo qualquer coisa ya kumaneka ndrangani tumisa ngusona kamugwade porque gomu kudzutumisa basi nyamai qualquer giro yiwonako hurenga talvez kagiera ni nyisire sivotekanako ndrangani majuyu kuba dzitsa pau kuba nakudziona muri muvekako kudzeka basi nyama ina verdade kwetega adilela majimuhuno nyimwaro yinyapule papa inyandranga womo asimwembera ngukudilia yenga agora hidzi hidzi papa ye muhuno parisi munyu muluvede uvede okay oya kumwama khadzegeli basi uvudusa dzitsa pawanengera nawo kwetega kwi pangani nyingaduka nyana nyingangwa kapari yango vira hangu akapari anguye ke nyiketo mbili hambari se hambari duzenju epangadzangu ngaparava ungakhedza munyu yoyo ufaltariko porque wakupambula dzitsapodza dzavo musenya mai singisigiro sigirekako vapanzinyandranga utasihlamala kudzitsapa udzile umuningideko kukuwe vega ja utsiku nyimihani hinatumisa tsapo dzidzo upwa kumuli kwa ngatsafulani akukirekinya iga ya kwawe o angu pasedzi ya vizinya porque dzitsa pau vangulombana vanyamai vizinya munyastiki ambari kuba gambe vizinya kuona ukuye gaya ukayekaye ama vizinya nganyi pasa mwendo kuduzenju uyu kukudzitu kuitsa po dzomu ningirwe adzeka ningira iyi kakaneru kuitsa po nyifiyarisire agora kukuvele nge dzitsa pau zha kuona uku amasa kunova nyiku ningire 5,000 por exemplo agora nesemana kayapedza adidzude vizinya fulana tafiyari dzitsa pau dzitsa pau nyidi huninga para kufiyarisa o para kutumisa silu sandrangani por isso ni maoneli yangu nyakuona kukeni uyu akumwama ndrangani kuyafanekedweko kupara dzitsa pau nyama inu yakufanekedwa kuningwa dzitsa pau maji khandridzo dzatsapo dzire dzitsa pau dziona kukuye edzinyidzihakhire muhuni njiriri kwakwa yango utavale vale porque wakumana yetu nyakudukiduki kimbedzoolola mule ngumuninga dzitsa pau nyamai uvirari utakhungadzangwa nyini ngasei anakutsa kuwa dzidzirini apo puxaku anya tavetalibotirika ungoona zhaulunyiningi dzitsa pau nguvirari kambe utadzeka kambe tavere porque nayu nyamwamafulu akudzimana dzitsa pau abari mutunyedzivisu kweteka kupambula partiyana yainu yili ioneya kunyidzivisu dzai para mindru akuninga dzapo nyamai asi virari kambe vokunyapota dzapo nyaribotiri nyama yaku nyamai kambe akudzitu kuimwamo waye fanekedu kuduka akakana nyivangana angukodza kubia numbani nyamai arusadzizenju nyamba mulomba u akuninga ngadzangu unaona
1: unadzisakisa
0: unadzisakisa agora kuiyoyo akunyamai ndrangani hambari yenyi mwama
1: maje babe kambula kasigiri ukasina lihungu kumwama ari uye akhala akunidzitsa pau dzandrangani nariku nani nyamai mwama yoyo
0: nada ine apopo khanyiliwoni lihungu lihungu lakuranwa lihungu kuveni mwama ahangu arira xikompra abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume yatsabukiro chifanekelwa kurengwa kunyama nyakupule ayarenga uye kuyule aranwa kukupwane lihungu
1: mwangadza khandirangani uyo hangu yarenga
0: pasi akira dzikombra kilo lifanekelwa kupa lihungu maji apa nyedzitsa pau kandi lihungu nawo nyamai analombe dzitsa pau yilo achipweta kukurenga khandri basi kudzitu kuimwa mani dzitsa pau alomba basi anuwe lulu umuninga kudzitsa pau ungukwadza kuxitimari kwe ulingidzimanideko muhunulu dakiya 30 dia khumiliyeyi pelimenju

0: anandindra semana kuveni muhuno sumana jakaipo ikumiri porque so kumata bishu imilimetikashi então nyamaya ukodza kudzitomisa nuyedzidza pau dzitsakisa ndrangani kanga idzonga baganede kirimili dokomengo kuyevo muvale vama vasikudzi kukomora porque wakukomora urningwa malina majina upwetalisine akora urakodza kukomora kukomora aona kuyei abaja nyungupera kandridzu nyingabanyita kidzo agora para o manachamuro,
1: Babi Kremil, unguma para uma oneria ya Babi Kambula, mahamba na kupata kuana niyezi ukurma kuhenge hetsa kuangu, yodziki yodinga bana njigira kenim, kasi giro kuwati ina rigungu, gago bana kuru mama, kala kunita pa undrangan, hagudandra ku mapweri ya kuana nyangu banye, hagubana hisipa mugo banya nukuata.
2: Lugungu kwa mungu wapimisa kwa lugungu kusini. Wamikambula ningide liwonela ye. Ntumba kine lungu tumiswa kunya wangi. Aholo. Ikingiona kikyo yejela aba. Kitimbisu. Kukunya kumama atemba munga zuwaye. Kabunya nyetapao. Umama ubini utemba munga zuwago. Umutemba kusini. Wagumu ninga tetapao na utakide. Ukutapo zizi. Ngona nyamayula nga vizwa, nyamayula auti husi wana. Ungumuona kumatumiste nyata pao. Gambi kandugumu ni gaza tabu. Kandugumu ni gaza tabu.
1: Mama, singu yara nabu, akara narini.
2: Ungumu ni gaza po zinya rashu. Kiti zirurea kuninga binyitu havu. Tzapu nga rashu, kandugumu ni gaza tabu. Kaba se. Utu pote tzapoyo kote ujikanyana, kote rinirini, usu zibani tzapoyo, kukira kukulomba, kukinyolomba unye vyere. Nyoto umuni gatsa punya rash wombali nyago ambari tsa punya rash ka konfiere nyamai kamu thembi nyamai umuni gatsa punya rash porque mayo janene dzide hukuye kanga zanga ne ba kambul akudzu thumisa akira secha chana sa nyam thumise akira dzi sitiki sa islombo sa alombisa kina kina ni sitiki simbekira ku papanze isoso gambe singukira ku mambe mapangu mapheko theka barukwana barukwana muru inyali pangu ipheka mukhega ukumuye barukana banugwara kumangina kumangunyetsa pao kuli panguleli liharadzo lutikisiswa lagu mburiso ku mama ingadza baba panana alomba panana kabunyetsa pao ukumukuli manekali kwa ukumuli manekali kwa kulsini bomambama barono pano
1: bani
2: lugungu bani lugungu kandi lugungu wakunalo Lamba mutemba, bamba temba wanga zivawa. Mutemba, mama aba atemba wanga zivawa. Kumu ningo tzaponya rancho, 10,000, 15,000. Awolo, wabasa umutembe, umuembe nga iningalista. Giningilista. Wazina kuhongo, wabazina kuhongo kama nyenga. Warengo kusoni sosa. Ubeza ulusa kinye ntushi umili nyapawa. Ya, basi. Ya. Umwembe isoso kumatsiku mwani miaka mwani ya nyigiri nyihana dzaninga kumahungira kumwatsa pao
1: karate ndrangani mwama angutuma nyamai anuye angutuma vavili vanani miholu yava kusalari kuye bitratamento nyakane karate kuchiputukezi vota kuningwa ka gadi tsapa udzidzi mwama kui afanekedewo uku adusa dzaidzi dzapau aninga kanyamai mwendro dzapo dzedzi dzadzimbili miholi ya mivili yakubwata kutumiswa karini kanga olunyaku vavili ndrangani vanguhongola tumutono maonelo yanu madoda
0: baba saide hemapwide dzitsapau nyanyamai na verdade ungadzivi yisi makupanya nikuwago nyamai nabana kutuma pakari nyandranga. Nyamai ula kunyamai ditapodzae unga zizi jiri. Kwe ulunga zangu hakidego unga nyini inga nyinga pata nyezi zangu henga kira sinye karali. Uwe na yu wago aba uru mutumigiru wa narangani wago haka ziprojeto baure nazo watavale vale vale nga zangu edze para kugira kinyai edze para kugira rashu edze para renga sombo para sanana agora zayo kunga zimeteri ngudu nega mpipara kumuninga uye para kukeria shapa minzuzu yinani muninge zaye zita po nyamai tenji uye uye nyamai kukutaka waya tabu e nga zangu nyakile wakili mm. O maoneli kumibidi ya boku kwe eningi dudoko redi kukene herenga ginya mm. Mm. Uwe bobo kumwaru kuzikiri are ideye zita po nyamai porque zita po nyamai zungu visa kamunguzu ambaru kubana uwe umuninga kuzita pao para kuwe nuzulomba gambe zungu kukazi kambi zutunu kumu yera kunga nyinga kia iye agora zita po nyamai wetega uye ahaka atapo kuinga zangu eningi dudoko redi ugure nga ginya ii o ngadi hinga pata miholie ya mivili ga hitaveka ndangani agora kumwalu uwe kukue nga zanguru hakidego ringa ginya ii
1: kutitapao
0: zago purge angu haka nyama ya muhuno auga minro kuromba taponya shapa kumwalu kubomba nao umuninga taponya shapa kumwalu kambu kumwembe ku oru hakidego bono wakasi zago zomu haini uye abune analuosi zitapao azivega wa meza tunu abarima haki ya tuwa ya nyaku hete edwa zungu hetu zivale vale vale uningwa zungu tige sipoga ya zungu tige kumunye sipoga mu
1: listen
0: agora ata

0: gana wone ku mapango mahambana liharadzo livela abunya kupanyisana kakona
1: liharadzo abali romo inomwa vavili gamwama tanto ganyamai kaliveli kuba uye nyamai abahakile atumisa dzikapreshu dzitsapaudzaye asiedze mwama lipangula kuvela gamwama mbarganyamai kuba uyu mwama bahakide asiningili fanelo waindrangani ganyamai kukuvela nyalipango vovo kupya kutekela ja porque nyamai poruhaka sikuedze tsapaudzaye agora uwe mwama wokuhaka na iwavo kwa kuhaka fure uyeyedza dzitsapaudzavo ganyamai adziona imiri kinyenchu kidzudzire uhaka kutembendete nyatumu waguru girago agora uwagira ko akumwene mangadzwangu kanyedzi tsapao anene dzangu nopoda dziona agora kuna pia kamukaralo una mana gambe mambe madota makombepo he amasakanda karalo uwe nyama yuru kunga mwemisa ndiyani mupwanana mutakala mutsapo agora uwe kufone kedwe kusustentari kinani mama iwole ndranga yira kora kandi uko kumurangu thuma ana yire sasa mwesilingirago nada maji dzonga bagani dikidzo criminal dokumengu kuye nyama iwule aguna nyire haradzo ali ti huli pango au ti husiwana angu kodza furi kuhaka furi atakui momu wangu dzitsapo dzangu edzinyakidego mashungona uko basi aipandirikidi nyiridokorere kurenga basiya apa ngedzitsapo dzidzi o ungona shapa ipohire kukina ndikaidzeye muholo wo wangu uyu hirenga shapa agora dzili dzangu dzitsapawo hena renga sinya iyi ungona kuwo kupwananu ndrangani ubwedekako agora lipango kalifungu nuyi kuba nyamai na tumisa dzaye sola kufungunu kalipango kumaoneli yangu uye mwama kuba na siningeli hoforo ndrangani kavuli si kavuli na fungunu kalipango
2: kizwa kane babe kambola hoforo kulisini kuko etu amapo ata zitikitu kuko zitikitu hidandridi na ningamu wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava ngima nyingima unanimangava nyaku urini udandisa ngamo yako nyamba pimisa tsapodza nyamai ubota pimisa ngudzi tsapodza nyamai kulisini kumuhambana unakanetsana kambe kwadadada nyisinyasili muna hodza kundrangano unatheka kunoka nyirenga sinyasali nakuitsapodzayi uyu vanhu vozitumisa hayini wakupheza
0: banorenga rojili nyaduri wopheza urenga ili nyachivi
2: urenga manteka ili nyakaru ngudzi nyaduri wopheza urenga yeya vavatsi yali
0: ngudzikulizakumupimisa kungoni kwako
2: marosa wopimisa tsukwana kamunyi vahanisa dzaninga varenga kamukudzikilu matsatsavo kwateya roji
0: 30basi
2: ya unye umuhanisa kudzina mapimu yayi unamugira mauye mapimu yayi kuko vambe vanyamai vakuvidzwa umwedzi tanga nya 45 kha vavavidzwavo angoguto mnyama 20 tal 30 tal nani lipindu linya ava nyakudzina o nyamba sona kamukwani nyinaduka nyinamana mumbe
0: ngudzungudzo bana ari nikukhaleka kwade
2: katinga yoyo albino kunanga dzona tsapo dzaye dzanyamai 20 30 kunanga dzona tsapo dzaye wopheudzo wona zva nakubemye 40 tal kavuza
0: wari adzumela
2: kukuya ava kamukala kupindura kamukhavo ava kavuza ku basi anguninga unohingiwaye mapimo yake unaona kuya singi zvachiti chavo akuvidzwa nyamai zva kikhatikikhatikile umwa mongo kuvidzwa kapinyanasana sangu apo ndiranga yangu iyi nyumba yangu iyi hunguruta nyinori nyanikamamangava yainyakunyihofora ngimanyi iyi
0: kulisini sene hakubaneka hina kukhedzisa hunguta una kuoneka maonelo yaya nyaku kuhengelapo nyaku kulisini sene mwama kuyapota kumaneka anari uye mudusi nyatsapawo ndrangani kunari mwalo kubwetedzera ngudzu tsapawo dza nyamai ahulu gakubana kuromo maonelo yaya nyaku dzitsapawo dza nyamai khandiridzo dzilindira kungudzu kudzimaneka ndrangani khulu nyamai dzaitsapawo kudzitumisa kasilu nyaku kastiri kumwama kuye akuzi tumiseleke nani ina ungoneka na ku Romo lisima leli nyago nyamai adika ukalandrangana gera mitumu ile andrangana ahongola aya tuma na ruku dzapaudza kona dzai makopera makuhikisana nyangima kadzione kukidzo dzauyana nani mwendro vama kava wete kuva dzihengula dzapaudzedza singu yelana ku ahongola tumutoni mwendro tsukwana kuka mu akalandrangana kholumwa mana dusa dzapao akudzimana
1: saide uye nyamai na verdade kandike tuno pole atoma porque dzapaudzaye kadzionei somo simbisiru arengago undrangano tasuona basi abobo hago gira kuketo uye nyamai anaduse kanga anini nyudusago hipata huumba monyo moyo higira sigiru ndrangane maju uye nyamai hudu sakarali kuhii kasikudzi so uwe unaona kusipara shitukwana igambe silusakona sire nguwa kufuru unasuona ukwe kandri jiji mwegyo inyagu ninge binzu ndrangani porque nyamai na verdade mapimu yae makara ziri nguzo adi ganede kibabia kirmildu kukuye nyamai huvidzwa a partir dos 45 para sikwe jako tepu nuya wana ukwe avaja yangu mapere sinagira kasuko nganya kuva khuta nguzu nyanga nyamai abagukura kwagana angu hagana atapo veji zhenye gonuku ei abaja nyakuduka java filipi kavanyuone gambe ngate puyire nyinga banyuoneka agora agumana na njua ovali ja aguma apertari João hudiga ja dzibrincadeira dzilidzatsabwa ngabahira ja apara nzenyalisine agora
0: babe vaga vashamara vatsikoti ya mari kamuchichire
1: lisine lolo agora kukuchicha kokugambe pakari nyandranga nyama ikukuona kwepa jadze kaprishu dzangu dzilinga banyikira kudzitsa pau dzangu ja uluda para ku paseza pakari nyandranga muito dzitsapanya nyamai eni nyaku dzuona ba muvele yide bairo mungamu ukukodza kurwasanana ayasirenga sombo apo po nyamai kurenga sombo para sana sai 20 valore uoma mana vambe gambe ungu rengerwa nuwe utota shamala po papa ngapima yi gambe numero yangu yiti wamana nyamai nyaku kaiti numero yako apo po saide apo basa goikidi ryangu Boteka nyamai furi ayite numeri ya huku ya za numeri yei kiemba roku papai. Yeah. Maju na verdade para kumbatadze la sinya singi, pilari na verdade kumwama vakari nyakuduse dzitsapau. Dzitsapanyi nyamai dvezi nkwantu, padzina manega yidzo kukutsaka wae na kukumwengula. Agora unga yiri kukwe no kuri nyidusa dzitsapau porque manga dzwangu angu thuma ugira dziplano vakari wa kumupa kukwe apa ngimangu pera ugira dziplano nya dzitsapodza ina ona uya na yiri dziplano kutsapodza na u uene kayo maonelo
2: kumaonelo yangu ene nyuma yobweto kwa thuma anga digi kutuma ambarika sinya ku tsapoza ikadzi kadzi woni yindrangane mama amana lipindi yo ana di kutuma ana tume ana simama kutuma ana vidzwe ku kuyimenye kadzi tsapoza idzina dzina woneka ku yimenye kadzi ku vumvanya mai nyago vago vidzwa ngona nyama yuli nyago aluza lipango ango ape uvanya nyakinyumbana yayi ulanga waye aranga satsavo enga bobo khabu akuona ukina nokuvanya ai mana ku experience nyakuvanye ai perancho di un a 20 enga satsavo di luge singe de lampa de satsavo zinge de satsavo aranga uyi khabona ku eh ya
0: mama
2: kamkulisini gigi mu de brincadeira khabu zako nuku eh kuvanya kamukhuku o gasi kimondo satsavo nga basimana mezana satsavo awulbuta bota kwa thuma kuyimbe ikhatana ana vidzwe nyama yoyo
0: manje babe kremel dinga murana mwama ule nyaku akuthuma ahigisa ngima kaningeli dza paundrangani akubota kubana ari uye agira kusikompa akubota kubana ari uye agira ku ari uye patasikoma kono andrangani hinga murana mwama yoyo
2: mama mama yoyo ngumorana mama mama ku epogira soso ku kumama kuhamuka kitembizo dzapao babisaid zingurasa mibingano ndangani nyimangadzo wawo ungutsuka kama nina kumburi khari mungadzo usumudorele nina vatebi khari ne abinda ferito kwa ukarad monyo swihala kumangwe kinane kumangwe ngedzapao nyako tsapodza ku uwe khadzi thumisika mukwade zvakumbura wai whatsapp kwa kuvela
0: upasifuta
2: ndambo kumudokorere kumame maranga utsiku kumudokorere mungadzo wawo wakunyenya basi uku mama iyo dzapodza ngoye okira mukurava upimisa ku oyo mubindi nyanziya uyu mubindi nyanziya kwali izo asigira ngitsapo dzangu mubindi nyanziya
0: kolo nguvo apo nyakupimisa ku nyama iyo mubindi nyanziya
2: oh nguvo kuno nga mudokore nyama iyo mudokore
0: lisena babe Paulino kanga hegoromoko madzokani nya longolo kwatu kuchepikileletero unyakunga kitsiya gavama kolo longolo kwatu akuhongola ngudzunguzu gavama mailano kumatumiselo nyatsa paundra ngani kuyevinzira ibota kutumiswa kuvama vafela kuoneka kutumisa kunyakwa nyatsa paundra ngani kabunya kupete ku kuri mwalo sigaradzo sesinyaku kuri mwalo kupwana kamwamani nyamai kubahunya matumiselo nyatsa pao
1: babisaide gava ingisete vali vahipwa kugalongolo kuyo inyamwa mamwama maoneli yangu kutsiela ini hambariga etu ikuromo kwa po hambariga vali vana hipuago kukulandela kama tsiku hili pota kure kira karale mwama ule aku mwama anashuni pendranga yae anga kezi basi muhoru wa nyamai ane anga upimisi uye kangali dota ndrangani fanikiedwe kurini ukira satsavo avanyandranga anga virili basi kukuye muholo wangu hongwa hayine idzitsa paudzile amuninga kunyamai angu dzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu ya kukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sikwede kukambe angu kodza kukuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamai angu angu asimana na sikwede podire kambi kumengedzela vali nyatenguli nya 20 mili amuninga hambare Fenseji kwe epanga dzangu dzitsapau nyarashu kidzudzodzo agora nyamai pala nakodze kongo adividire aninga so dzitsapau kwe edzi para kurenge sombosanana edzi epara kugera rashu edzi kapau agora nyamai ula kunyamai angu kosigire nyina kutakambe kupota kutadzisera nyamai ula kuna nyirisima auloona kuli haladzo khandiso basi uningwa dzitsapo nyarashu atutumia kurenga kuhodza utate munyabasi anyapandireye ohambari nyapani anyapoye ungukodza kumuninga dzitsapo nyamai kukyarashu okyamarosa aerenga deshkuli nyaroja lenya 25 angwarenga paneya agora uteputa utaona kisakwana kinya dejo musaku ah si etu migima tsapurenga 25 kwe ah ngadzangu nirenga panela porque panela yipoyide kuya kunyama iyoyo kandri basi wora nyora hupwa basi ku ali mbu basi ku ah bali ndranga ndi bale silusieme yile agora we kudire karalo etu madota ula kuli dota fure akodza kushonipa ndranga yayi para mindu simaniki kuvunganyo nyakhali kukudwana porque silinga singisimanikako madzinangani kwatu kudwanisana kudzidza pawo hambare makuyimbelani dzitsapodzikanadwa kubasi yimwalo kambiyimbiyilo kubudwa kudzidza pawo silusuwede na rini egora dzidza pawo fure dziri kukweteka uwe kuhaka uningiela mangadzi wako aya hira dzishikombara kuimbite pukambo kuona kukweno puri kumulemedza ngudzo puri kinyamai angu pesa ari apindisa pimo ungu kotsikiri nukuka hongwarenga pangu utavenga nrangani abianu bani hey, mwangu dierenga pangu hanyi ringile nasi dzipari kupari kukwinyi kuhongole nyarenga maja pauja yomo nrangani
0: listen babi kirimildo kusebisa kuselele telo nyangu singatsara apa kava ingisi ndrani kwa liku kukunyama tumiseru nyatsa pao kanga kupota kuresa kupwana ndrangani kulu kumahiki suka kona hakupota kitu kuri romo kupwana ndrangani
2: ya ene kumaoneli yangu mwamwa akuona kukuye mungadzi wai katumisi kwa dzidza pao ana hati wo mwendo amuvindela nyamai kumiaka avidzwa omwendo amudiga ah kuvanya kumoho nanga khala upaparala dziprojeto dzako milongoloke yako nyakuvangi ema ubodzi tuku ava dzitsapo apakati woneki mrangani dzakuvhuva dzitsapo dzongo ine kumukunya ku ah wono ku ah yomufala nyana nyadukwana wa wono ku ava dzitsapo ava kanzoni dzotumba kina eh wondo yakamu vhoteli milipindo eno kumudika wondo yangu ya Baba said, "What you kids?"
0: Then you go.
2: Silu sivindranzia
0: uhoza kulukurenga
2: kulukurenga kuna vindranzia nambari nyama yuli nyakavidzwa umuningadza pao asizithumisika mukwane athumisa kasimbisilu nyakusita ambari kuhoza wakurenga kuhoza uyandrangani kuhoza kuna vindranzia kuhoza kulu nyakwembelisi kamunanga vangisana linapeli haladzo kainanga mudukorelenga nyamayi nena kumbura dekarini Mina dunu ye basi tsapo dzangu. No, sini langulo.
0: Ngikubonga babe Kirimil dukome ku yakumaonelo babe Paulino Kambula anuwe ku yakumaonelo mwingise kanga udzitiko abaha kubata kuta wengana sungatano ku maonelo maili na kukuwasi nya kutsalangani sena kuniko panyisana kudzungudzu sena kuni mwama kolongolo kwathu mwama mwama aba upa ku maonelo nya madota sungatano kukuvanya nya mwama Yeji kongoro hivyo takukitia kanga giletelo. Kuku kumaneka kubula avunya lipangulano. Kukubana kuromo kumama ni nyamae anakutuma. Weta kumaneka muna kukara kubabati mubudisa na sungatano. Kumatumiselu nya dzitsapao. Kulu kukwama langanya kutarangani kulisine. Dzitsapao kitu dziresago guje guje. Kasihambani ni pangone. Kulisine. Sidu kukweteka kudzapao za mama ni dzapao za nyamae. Zipatwa abunya kukwete kudandisa ngamu aholo esi saku yelana kukubana kuromo kupwana kubudzisana kuyelana kambini kugema kule eno kanga lipango munga gema abunya lipangulano mwama mwama urasidu kwa Albino Said ni Luis Batista sumana itago inaresa umbe weta kututumisa kabunya kwa dzapao tsalani mwama mwama mawonero nyamadota Sungatano kuwo minyamu ya mama.

Vangisi ku hitonga hezuli hita woneka krimil dukume angupangana. Angupangana. Tsara.

0: Hukwidika si maburu ni mu mbioyo henga murambago haka nagasikuga uye Mickey Boy haku cheza jikati hawa nakasi jikati jaku hitsia. Mungana nyako na wako sukuwara henga rinji jikati henga kupeta ukara u hingurini kuka jikati.
1: Akana ni kambi mwenelele wa mchini ali ya chikati chikati gil javumile ku visimama nilangulo kuwa hini makunu ina sani kuseli tana kuhibonga kawa na mungano nga chukota kuhingisa ako sikala kala enzo leyi kala kuchikala ama gumu ina timsa joko vigita ku itawuhi hata kwenye kanyo mwana lezo al enzo mungana nyamusha ala kanya kuhika wa pangalata gangu nyo gizu ligu gizuwa kujuvenye zivano chukuna Jeremias Francis kulatu waka uhingi leti krimil dokumenta sikwena loyi anga xikota a ku onile lengolo ko hina ka sikujikela leswa aka chikhomo cha wena hikola hakati ndlela leti tatene ningari valkambe a ina kulune anga nela leswa a chigava ndzi vula ha lawurinsiana Ameriku.

0: Mwingiswa wa radio msambiki lusid uyan gamahungu kugitonga ya selambo salitsegula muhuno selambo nya 3 nya julio mwaga kunya 2026 gamahungu ya yanaganeka tukumbiru mga tukula msambiki magidma na maranga agu zinuku yuweze nya kuduane le kupeta sigarazi nya sipakisa mapimu omu nya tendranga nya wihebuli sangana maunyamba luma mfumra nwa kumakaki kuta kuna kukane le kupeta kumanika kuna kuluka makungu nya kukare mayana kuna kupeta kupeta sigarazi sanago niego chatu sana natinga na ingarile nyairuwana rikumi wa kirenya mihagano ya taekwondo kwa tangu na gum hongo la baya kumbi kisagi pandringo ya inyumbani gami hagano eita gum ina kuhirika kwa kipande kile ya Eswatini mago pele maongo kitonga mumanzani ka Albino Said kumago ni Bernardo Salomon kapanya kwenye maringi ya mtini hagoswela uingesi nyawadi. Omuga litigula Mosambiki kumanikile kuna kuumbwa kubindra nya magidimana nya maranga maina kuni kubweta kudwana kubweta kubweta sigarazo nya kutumisa sipapikisa mapimu umunya zendranga nya uhebuli uumbwa kuku makungu ya linyandranga yina kuni kudwana sigarazo sinya sipapikisa mapimu ndrani nya pwete kubungula sigarazo sienako ni kubatwapi ava hebuli wabanikava na kutumisa sipapikisa mapimu umunya zendranga nya uhebuli marito aya manga kanero kwa wazi minruzali tsegula muhuno kabo nyegimote gil nako nukukulu ngeleri tsegu nyaguduane nukupeza sigarazo nya uringisi kumakuni utumisi nyasi popikisa mapimu ikimote eki kujia mugiali tiku jingamaneka kino kirega umugali doro pala inyambani abu nyaku mutangeli nya gabineti tsinza yal naku nyaguduana nukupeza sigarazo sese nyaku tumisi sipokisa mapimu uye Filomena Shitonzo anga kanero kukuye kakuta kuna kupeta kuhengela nyavatsapo vathu apo kwadikonya kudwane nikubvedza sigarazo sesinya kuvahebuli mwendo rambe vathu manika vana kutumisa sipopikisa mapimu mukumbikisi mfumu tsinzo mukaki pandrengulu ya inyambani arasani ya masinge anga thangela kimotsikeje khanga kukumbikisa nruna walitikula Mosambiki ganede kukuya ekipfitsa keke yaugireka chikati mwejo kutako kuna kuningwa sileletelo sena kuni kubata kuvathu manika vana kukhalira nhwinzo ga isu sena kuni kubata kutumisa mwendo kuringisa sipopikisa mapimu arsen ya masinge ganadu kuye gakuta kuna kudwano kutsimatsima ndrani kwadikunya kupata kutembisa kusulusesi malika sina kupindra ngachikati mwejo kutaku kuna kuoneka kubana kuromo kuna kulandiswa mapuli nyakutsalangani nyakubudzisana ni vathu ngudzungudzu vathu vapya kuvaikasi vakhalira nhwinzo ga isu sigarazo sesi ndrani nyaukulungeli nya 26 nya junyu litsiku livingaveke yadu kuvaikasi kukulungelwa kudwane kupeta sigarazo sesinya kutumisa mwendo kuringisa sipopikisa mapimu kumanikidi kambe kuna kuningwa sihiwa gavale vanga wina mapalisana nyakutsalangani manga kirega ndrani nyaukulungeli nyasumana yeye nyakudwane ni sipopikisa mapimu omoga ikipandri ngulukia inyambani utangeli nyamitumu yel na kuni kupeta kupeta isu sigarazo sesi yarkiyo wakuta kuna kuneka kwa engezela kukwasika tsesi vahibuli nyavangi watakwana kuzibazetele apo nyakutumise sipepukisa mapimu ya zindranga nyawahibuli vahibuli ava nyakuwa kimpijikati wangutava na kuyara guje guje ni vahibuli kwa hatu kumakuni vahibuzi kwa kimpijikati gambe vazibaza umu nyakube silu nyakukara wafelo kongola vayarenga zimbangi kumakuni mawado nyakuhambani hambani mutangeli nya gabinete nya kuonele sigarazo sesi nya kudwane ni sipapikisa mapimu mukanje pandrengulu ya inyambani Ventura Samuel ganele kukuya kungubweta kabana kuromu kuhengela nya vatsapo vathu apo nya kudwane ni sigarazo sesi
1: sopo de hikombela kavahanya va munisipi ya inyambani pura va hipfuna hi mithetho pura swigonzani vana na vahina purake gabinete so hi nga ta swi kota ku uhinikia milayo purake vanhu va dzahaku va nge lava kumaka timbangu a yi nge va kona madota ku nge vatsongwana xa hi pfuneni hi ku mobilizana hambi vaprofesori va sekretari dos bairos ni van'wanyana maigreja hi pfunana para a cidade aí na província e como é que na engana já tem bahangue.
0: Marito ya Ventura Samuel a mutangeli nya ndranga yidwanela ku kubedza sigarazo nya kutumisa sibokisa mapimo muga ya pandrengulu ya inyumbani na kuganela sungatano kutumu takuno kirwa kudzungudzu sungatano kulisi manya uhengeli nya vatsapo vathu avo nya kupete kubedza sigarazo sesi nya kutumiswa sibokisa mapimo. Tsangano mwawo nyambalumba mfumu urunwako umahlahle utakuna kutumela umuga yapandrengulu ya inyambani kuta kuna uganela sungutano kulisi malikurumako nyaku gulugo makungu nyaku hambani hambani maile na kuni kubata kutimbisa kubana kurumako vungula mwenu kufeza sigarazo sena kuni kuchadiswa sanana tinga na ingarili nyaidugwana kukulandra valode nyamahangu wa mahlahle umuga yapandrengulu ya inyambani warukuye kungu kubateka ku vatangeli nyamiganga vatangeli nya maranga nyangu hambani hambani sambari kambe vaveligi vamaniga vana kutera hungoni sungutano kulisi malikuru mwako nyangu vasicha disa sana na savo ndrani nyangu tinga na ingarsili nyangidugwana ganeri kambe kukuye kungu weteka kubana kuromo kuminayo iji kuromo kuitako ina kudwanera kubana kuromo kuganera.

18 horas ni 38 minutes ndi uchenjiwa wizima suki achivana vela kino wota kuveleka kukuwa vate nishenga tawalo kambe ni mani vangana wava nene hambi ni mame vachunga humesi nyasi ndiva vana vami na seva bela ni mimova seva sala kushomela shomela kuvati niseka kukata nikatona vatsumela ni wana wava tavana kuveleka nyasi na imana mihanzi yako na vana na wawira vadipasile mchukolwani vana vami na va sikota kuniyamukela nichuya vatutuma vani yamukela vani ningamati yosela nasikota kasini kuni bula navo hisekelela hiti tsanza tatingi se vakhata kuva vachinavela kasi ati ati humela kwa hagari ka mwaya wa mina hi zamadzira takwa hita ningala mitumuka vatumusani kulu twadidimi da chiputukisi.

0: Matushka, chigaba cha umbiri cha tlakano, Mohamed Hani, mbele wa sinzaku kakla watu ga Egyptu, yena anga pazama kugunya bola la yane, agunya bola ya fela nzeni kabaliza yako, jima autogolu leyi, iya chanisa kakano, kachikatilechi, na haiku ulo kwa siluku yiva profetu, aku ama Gibita, ama Matsika, ama Australiano, mahlakana hi tamu ka livala yabyi makhwi lawa ma wuyelwi makunu
1: kutani ya pfuke Australia avilen
0: ku wula wu tiyisile na kulori Fernando Mukachwa Australia hi wa wula ku yi kombekisa ku navela hi tamu makunu i wuyelwi hi attitude leyi a kombekisileku ku ngheneni ka xigavela xa wumbirhi xa tlakano ka xikati lexi Egyptu na yena Australia
1: Um ka marcador, Mohamed Salah, anga kombisi leswaku Afrika wa dlawa.
0: Ne, anga singa kuma angela ka hlakanlo wa nyamutla.
1: Eswana, ahi mahlweni.
0: Vani bola beli va tlhwa tuga Egypt. He, Fatih, anga ni bola xikari kampani keta mchelo wa chigolo. Eman Ashur, Ashur abayanza ku ka loyi Rami. Rabia peta chikare la kongana na kuloru wa tiru la ya ni Fatih achuru la la wete la Muhammad loya luzileku wataka bola beli wa Egypt Hani anyiketa Fatih chikipa chana mar 14 Fatih abaya ka ateya peta shibabeni ka Alfej ya kelsa ka ateya abaya ka Rami aba bola ya ka ina kuloru wa tiru Fatih apenas ni kahani, hani amkela bola ni keta sala ni bola, ni keta hani ateka ni keta loi ashur abaya ka sala ni bola peta la ya ni kaloi Ibrahim yaser Ibrahim, apetela ina kulo Ramira Rabia bil bola ya ka afej aba ateka va Australia, lava huma kui kick, va uava bela janza ku, imanalu anga ni bola. E sicarta chule la terra kunda nga chikel bola fela mangeni am kom wa Egypt. Omar Chobert a chikumetile cha ikany keta Mohamed Hani nani bola chikipa cha numero 3 kama kaka. Abeli ya kaman ya ka Ashura baya kam kome Chobert Egypt ngani bola kalvala en. Awachi gikaya 58 minutos. 1-1 ani bola Chobert achuleli ya pameni ya kamani ya kabeli va Egipto la chikarika kampu iluyana atensao Omar Marmoush alawa kumuniketa akumili Mohamed Salah alawa kumuniketa Mohamed Salah anga mkume va susa la wabeli va Australia la yani vazama kuhuma wanawa humichumu Egipto kambi anga ni bola Yasser, Ibrahim, apetila ka Afej ateka nketa na kulori la kusuhani loyi Fatih nketa ateya ba bola itaka Ibrahim shinena hii hunzisa hii yaka hani ni bola angai kumingela waka pameni bela jenza kuka Ibrahim nketa ateya ni bola ilawa kubosha la ya nangashkoti wa kelsa nzaku ka Fatih na bola medio centro apeta chibabeni ka Afej lateral esquerdo Afej apeta kwa laka Fatih achulula vateka makunu va Australia la mahuma kui contra-ataque irakunda ani bola kenyilu la ya ni mchayo aptula juonili baptula katisa mka wate uga Egipto 60 minutos makunu 1-1 a Austrália o acombequisa com a equipa lei nono raco equipa lei isso tiver com jomar louco e nem bola no meninguei iracunda e ve a uca falta lá é né e a co chavi sacambe né com uma baliza é que a watu ga Egipto a lacanhe se Egipto a chelo chi golo e qual raca bola parada tá no cachi roxo chocar Vanga chimava Egipto, lechi anga binzula kwatsi ambele wakha watuga Australia. Loihim, Aiden O'Neill.

Egipto na ena 2 kulandzela Mohamed Salah alakanyisa a Australia iphukwile penalty yinwe a Egipto anga se phukwa hi Mohamed Salah a kwaba penalty capitão wa Egipto xikipa cha número 10 ka makaka ichusile Mohamed Salah iba henengo wa chibaba watolovela kuchela haivitivi nyamutla ichusile henengo wa chibaba asukile remat golu.